0: kal kalita wala ni naskayan dengue. Ama shui ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukaka wali nisli makaksakan shui laksukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas, Música del Mundo, Selección Putumayo.

0: skal kalita wala ni nashkayan dengue. Ama shui ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpus piti chuka makantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukacha hukan shanat, wali push katne, chuamas tililitsakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chuka kawali ni shli makaksikan shui laksukaman, lakolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: anishkan dengeh mililistakan, anishkan yung maktakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat kokshtakht, kamapuspik yuashtok no putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin tsaka, kamapatsaat, yulagtsatsin, lamin patalakst, ale lamimati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsayich, Ne yu ainan yu shakuch yu lakmaksbay nishkan kinta chushkan kamakaw pas tahant kaalil alach kan yu dengue pohlita pas yu tu makai ani dengue islipashkakan ani Veracruz shamachalkat kimputawlankan
1: Veracruz Gobierno del Estado